105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lo tau gak sih dari demo kemarin yang ada di Bundaran HI, ternyata ada salah satu support dari selebritis Indonesia, yaitu Zaskia Diameka, teman Pro 2. Jadi Zaskia Diameka nih hadir untuk menyediakan posko logistik gratis untuk pendemo nih. Doi sebenarnya gak ikutan demo, mungkin doi punya keresahan. Cuma di sini fungsinya Kak Zaskia Diameka adalah untuk mensupport dari adik-adik demonstran dan juga yang ingin mengutarakan pendapatnya, meskipun kayaknya kemarin gue liat rekan-rekan dari BEM UI akhirnya harus ketahan di Jalan Tamrin. Tapi anyway, gak apa-apa, kita ngelihat perjuangannya mereka, kita tahu bahwa beberapa hal layak untuk disuarakan, tapi lagi-lagi sayangnya mungkin harus dihadapkan juga sama aparat ya. Mungkin juga aparat sedang menjalankan tugasnya, cuma sekali lagi gue appreciate untuk tidak terjadi kegiatan yang represif sih kalau bisa ya. Gue nggak tahu apakah benar terjadi, tapi anyway, Zaskia Diameka adalah salah satu orang yang patut dicontoh dengan bantuan logistiknya. Gokil Kak Zaskia.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pro 2. Ini gue punya info nih dari Sony Pictures sama Pro 2. Ternyata kalau Sony itu udah merilis trailer pertama season The Social Reckoning, teman Pro 2, yang menceritakan tentang siapa lagi kalau bukan the one and only Mark Zuckerberg ya. Jadi film ini teman Pro 2 kemarin tuh sempat rame banget dan sekarang akhirnya dilanjutin lagi ternyata sama Sony Pictures. Dan ini bisa jadi salah satu film biografi sebenarnya tentang Facebook, karena ini juga merupakan investigasi dari The Facebook Files yang dibongkar oleh whistleblower Frances Haugen sama jurnalis Wall Street Journal juga, teman berdua. Nah, film ini tuh series ini disutradarai dan ditulis oleh Aaron Sorkin. Dan juga dibintangi sama Mikey Madison, teman berdua. Ini keren banget. Menurut gue kalau lo nyari film-film yang gak membosankan dengan cerita yang relate, mungkin film ini bisa jadi salah satu tontonan lo. Coba lo tonton ya, thrillernya.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

Teman Perdua update nih buat lo yang kayaknya nanti malam mau malam mingguan. Teman Perdua ternyata akan ada penggelapan alias mati listrik sementara teman Perdua yang ada di DKI Jakarta teman Perdua tanggal 13 Juni nanti nih, nanti malam banget, dan di jam 20.30 sampai dengan 21.30 selama 1 jam teman Perdua. Dan ini tuh diperingati bukan cuma karena pengen matiin listrik aja guys, bukan. Ternyata pemadaman ini dilakukan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup teman Perdua. Wow. Jadi beberapa tempat kayak Monas, Bundaran HI, terus juga beberapa fasilitas itu akan dimatikan sementara, dipadamkan dulu guys, karena adanya Hari Lingkungan Hidup ini. Ya, gelap-gelap dikit gak apa-apa lah ya. Toh juga mungkin ini beberapa cuma ikon ibu kota aja. Semoga sih tidak ada orang-orang yang terdampak akibat pemadaman ini, ya gak sih? Gimana menurut lu teman Perdua? Ceritain ke gue di 0811 800 105.

hijau dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lo tau gak sih kalau ternyata pembangunan fisik jalur MRT Jakarta itu kayaknya direncanakan akan tembus ke Tangerang Selatan yang akan dimulai di tanggal, dimulai di 2027 coy, di tahun 2027. Waduh, ini sebenarnya jadi kabar yang membahagiakan mungkin buat orang Tangsel. Dikarenakan akhirnya MRT-nya kesana coy, deh. Ini juga dikonfirmasi dari beberapa pihak juga. Ini gue lansir dari Good News from Indonesia. Dan katanya kalau hadir MRT di wilayah Tangerang diharapkan dapat menjadi solusi transportasi yang lebih cepat, nyaman dan juga ramah lingkungan pastinya. Gue setuju, pokoknya transport makin banyak. Semoga sih layanan MRT-nya tidak berkurang kenyamanannya dan juga tidak berkurang ketepatan waktunya. Gue sih berharap itu aja sebenarnya. Good job for MRT Jakarta.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja lu dengerin awal dengan Tone Waves, teman Pro 2. Yes, dan masih bareng sama gue pastinya di Spade Selamat Pagi, teman Pro 2 kali ini, teman Pro 2. Update sedikit dari jalanan ibu kota, teman Pro 2. Buat lo yang kayaknya mau melewati jalan Sudirman Tamrin, sudah bisa dilalui, teman Pro 2, di jam 8 ini, karena memang sudah selesai ya Jakarta International Marathon di hari pertama, teman Pro 2. Besok akan jauh lebih banyak penutupan jalan, teman Pro 2, jadi better lo coba cari alternatif jalan lain, dan juga pastinya coba cari-cari jam di mana jalanan sudah normal ya. Karena memang di hari pertama jalan protokolernya cuma di Sudirman Tamrin aja sampai dengan GBK ya. Nah, besok panjang banget kalau gue gak salah sampai dengan Rasuna Said dan beberapa daerah, sampai Monas bahkan, Merdeka Barat. Jadi kalau lo mau lewat daerah pusat, mendingan lo coba cari jalan lain.

0: gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo Mas.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Seger
0: ya? Jadi gimana lu agak ini gak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio gak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya? Tapi lu sebenarnya asli dari mana Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh dari Medan? Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh di Langkat, oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol
1: season
0: 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman Pro 2? Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner, teman Pro 2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa Tio, kalau boleh tahu?
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdananya Tio yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita dibalik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan Anjar sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya?
1: Udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio?
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget, oke. Ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, wih baru nih
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, takut kan ada kesinggungan.
0: Iya, iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau jadi, belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi.
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Kak Meta
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak
1: iya sih.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia, ya gak bisa. Tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya.
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya.
0: Enggak
1: nyangka, Nak ya, gitu. Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari Idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya benar.
1: Jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama, bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, ladang gitu kan.
0: Iya, iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: love you, Ma.
0: Nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah. Lu
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya?
1: Puas banget.
0: Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kameta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya. Wah,
0: gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet nggak tuh? Udah pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya, bener.
0: Gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya bener.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya, lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih. Suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take gitu kan. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari idol lah ya, kita bilang dari idol ke dapur rekaman, ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, oh ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama kali sampai aku bilang
1: sama Kak, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah, itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, suportif ya.
1: Suportif
0: banget.
1: Di 360 jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy kan.
0: Iya,
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya. Betul.
0: Luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin. Untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream. Di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul lihat aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku. Lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya. Ya udah aku mundur.
0: Ah itu dia. Itu penting tuh ya teman perdua dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys. Catat.
0: Dicatat ya. Oke teman perdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman perdua. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, yeah, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya, gitu, iya, iya.
1: Pakai sound lihat aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh gimana ya, sempet ada.
0: Oh sempet ada.
1: Aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini? Tapi gak lama tuh?
1: Gak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang gak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu. Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di
0: YouTube ada video apa? Lirik visualizer, sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap. Itu benar.
0: Terus. Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Sweet, jadi obat ya. Biar cepet sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan.

0: kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Ellen Kristandaru pamit dan juga
1: Ardityo pamit.
0: Oke, bye-bye teman-teman.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.

0: Info Pro 2 bareng gue Oza. Info pertama, pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung meriah di Estadio Azteca Mexico City pada Kamis 11 Juni dengan penampilan sejumlah bintang internasional seperti Shakira, Burna Boy, Lila, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles, Azules, hingga grup rock Mexico Mana. Shakira dan juga Burna Boy membawakan lagu anthem Piala Dunia, Dai Dai. Le Sserafim, Illit, dan juga Cat's Eye telah sukses mengguncang panggung M Countdown dengan penampilan kolaborasi perdana mereka membawakan lagu hits terbaru Iconic by Mistake. Mereka ber-14 tampil dengan energik dan berhasil menunjukkan sinkronisasi yang sangat luar biasa meski mereka awalnya memiliki warna musik yang berbeda-beda. Info selanjutnya, penjualan general sale untuk tiket tur konser BTS Arirang di Jakarta yang digelar selama 2 hari pada tanggal 26 dan juga 27 Desember di GBK Stadium dikabarkan sudah habis terjual alias sold out. Semua kategori untuk 2 hari pertunjukan ini menandakan tingginya antusiasme ARMY di seluruh Indonesia. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, selamat pagi. Barengan Oza nih ya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2, lagu-lagu kesukaan kamu. Langsung aja kamu request di WhatsApp 0811-800-105. Jangan lupa formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Pagi hari ini, Oza buka topik untuk Pro 2 Hit List ya. Jadi buat kamu yang pengen request, pengen kirim-kirim salam, boleh, tapi harus ikutan topik. Topiknya adalah, kalau kamu punya pintu kemana aja, teman Pro 2, sekarang kamu pengen kemana? Kasih tahu Oza di 0811-800-105 dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana dan juga requestannya apa. Kasih tahu sekali lagi, kalau kamu punya pintu kemana aja, kamu sekarang banget nih pengen kemana, teman Pro 2, oke?

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.
2: Achuh! Eh, tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
3: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
2: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
3: Ya, terus gue harus gimana dong?
2: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita nggak tahu virus apa yang lagi lu bawa, kan? Simple.
3: Oke, maaf ya.

Masih di Pro 2 Hitlist ya. Tadi udah banyak banget teman Pro 2 yang kasih tahu nih, kalau misalkan kamu punya pintu kemana aja di pagi hari ini atau di siang hari ini, kamu pengen langsung kemana teman Pro 2 ya. Tadi ada yang pengen ke Hawaii, ada juga yang pengen ke Gunung Jayawijaya, ada yang pengen ke Pacitan ya, pulang kampung. Nah, kalau kamu, oh tadi ada juga yang pengen ke Selat Hormuz teman Pro 2. Kalau kamu pengennya kemana nih teman Pro 2? Kalau misalkan sekarang kamu punya pintu kemana aja ya, langsung digercepin pengen kemana, kasih tahu gue di 0811-800-105, formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa ya. Kayak yang satu ini nih teman Pro 2, ada dari Una di Bintaro ya. Katanya gue pengen banget kalau misalkan punya pintu kemana aja itu langsung aksesnya ke Indomaret. Wadidaw. Katanya males kak, jalannya mager nih, lagi mager-mager banget tapi pengen jajan ke Indomaret. Ya udah gak apa-apa, yang penting jajannya bayar ya. Jangan nanti kamu langsung apa pakai pintu kemana aja, kamu langsung masuk lagi ke rumah kamu, kamu tutup pintunya. Jadi ya gak bayar. Kan gak bunyi tuh kalau misalkan kita ke apa Indomaret, Alfamart, kalau keluar kan belum bayar pasti bunyi tuh pintunya. Nah kalau misalkan kamu pakai pintu kemana aja terus langsung pulang ke rumah kamu, itu bisa gak bunyi nanti gak kedeteksi ya. Thank you Una, katanya Una mau request lagunya Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi. Boleh ditunggu ya, udah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 teman Pro 2. Ada Mia di Bekasi nih. Katanya kalau aku punya pintu kemana aja, aku pengen banget ke Bandung kak. Gitu. Wah enak nih ya kalau misalkan punya pintu kemana aja, terus begitu dibuka dari Bekasi dibuka di Bandung. Katanya kenapa pengen ke Bandung? Karena pengen ya, pengen jalan-jalan, pengen jajan katanya. Karena kalau jalan-jalan sama jajan di Bandung tuh makanannya enak-enak banget. Karena banyak banget kafe-kafe yang kekinian. Oke, boleh Mia. Thank you sudah ikutan request. Katanya mau request lagunya Lyodra yang judulnya Kalau Bosan. Diputerin ya kak, boleh ditunggu. Sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta juga. Satu lagi sebelum masuk ke lagu ya, gak usah bacain dulu yang sudah ikutan request di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Ini ada dari Iva nih, Iva ada di Cijantung. Katanya, kalau aku punya pintu kemana aja ya, aku pengen itu aksesnya ke kantorku. Karena biar aku gak lama atau gak macet-macetan di jalan. Jadi kalau mau pulang tinggal buka pintu kemana aja udah di rumah. Kalau pergi tinggal buka pintu kemana aja udah di kantor. Waduh ini nih the best nih. Ini menurut gue salah satu alternatif yang paling bijak dan sangat amat bagus ya di tengah kenaikan harga BBM ya. Jadi kamu bisa menghemat bensin, bisa menghemat pengeluaran dengan pintu kemana aja. Luar biasa. Katanya mau request lagunya Rizky Febian, Hargai Cinta. Ditunggu ya kak, diputerin lagunya. Boleh, nanti bakal Oza puterin. Tapi sekarang Oza puterin dulu satu buah lagu dari Nyoman Paul ya, dengan Tunggu Apa Lagi. Buat kamu semua teman Pro 2, coba di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu, Rizky Febian dengan Hargai Cinta, teman Pro 2 ya. Lanjut lagi bacaan request yang sudah masuk di 0811-800-105. Di pagi hari menjelang siang ini lagi ngebahas tentang kalau lo punya pintu kemana aja nih, teman Pro 2. Lo pengen langsung kemana nih sekarang ya. Ini sudah ada ikutan di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Ada dari Febi nih ya. Ada Febi di Bekasi. Katanya, kalau aku punya pintu kemana aja, aku pengen pintu kemana aja itu bisa langsung ke rumah pacarku, Kak. Waduh, bahaya. Kalau misalkan pintunya bisa langsung akses ke rumah pacar kamu, gimana nanti ya? Karena harusnya kalau misalkan ke rumah pacar, itu harus bertamu dengan pintu yang benar. Harus dari pintu depan dong, jangan lewat pintu kemana aja ya. Tapi thank you baby yang diikutan topik ya. Dan katanya dia mau request lagunya Lala Huta yang judulnya Tunggu Apa Lagi. Boleh, ditunggu, sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Satu lagi kali ya, sebelum masuk ke lagu di 0811-800-105. Ada Tia nih yang ada di Sunter. Katanya kalau aku punya pintu kemana aja

Kayaknya ke kantor aja sih pintu kemananya, jadi pintu kemana ajanya maksudnya. Jadi biar bisa lebih ringkas kalau misalkan mau beraktivitas atau mau kerja. Waduh, bener sih ya kalau misalkan kita punya pintu kemana aja kalau kita udah bekerja. Kayaknya memang enakan tuh langsung sampai di depan kantor ya teman Bro 2. Kayaknya tuh paling tepat, paling enak, gak ngehabisin waktu. Thank you buat Tia yang ada di tadi di mana di Sunter ya. Katanya dia mau request lagunya Nadine Amizah yang judulnya Bertaut. Boleh, sudah masuk ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Nanti bakal Oza lanjut lagi ya di jam 11 pagi teman Pro 2 sampai dengan jam 11 siang berarti ya, jam 11 siang sampai dengan jam 12 siang yang mau request di Pro 2 Hitlist.

masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya. Jadi hari ini masih bisa request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2. Dan apa namanya, Oza lagi buka topik nih tentang kalau misalkan kamu punya pintu kemana aja, teman Pro 2, kamu pengen kemana nih pagi hari ini ya. Kasih tahu Oza sekalian, request lagu-lagu favorit kamu. Gimana teman Pro 2? Oza mau baca dulu yang sudah ikutan WhatsApp di 0811-800-105. Ini ada yang ikutan nih dari Rika. Katanya kalau aku punya pintu kemana aja nih Kak Oza, aku pengen punya pintu ke konser-konser musisi internasional. Apalagi besok ada BTS yang ada di Jakarta. Katanya biar bisa nonton langsung di barisan paling depan. Wah iya, ini benar juga nih. Kalau misalkan bisa punya pintu kemana aja ya. Terus pintu kemana ajanya itu langsung ke konsernya BTS misalkan. Di depan, paling depan. Atau mungkin di barikade artis ya. Wah itu luar biasa juga. Pinter juga nih Rika ya. Thank you udah ikutan. Katanya dia mau request lagunya Caleb G dong. Kalau saya yang judulnya It's Only Me. Lagunya buat aku aja. Terima kasih. Oke, langsung. Nggak usah bacain lagi. Apa nih? Selanjutnya ini ada dari Tio ya. Ada dari Tio nih yang ada di Tanjung Priok. Katanya kalau aku punya pintu kemana aja, aku pengen pintu kemananya tuh ke rumah nenek. Karena kalau misalkan ke rumah nenek tuh suka disambut sama banyak makanan. Soalnya aku anak kos nih Koza. Bener banget ya. Kalau misalkan kita ke rumah nenek tuh apa aja biasanya kalau cucunya dikasih ya teman Bro 2. Apalagi kalau misalkan nenek kamu tuh hobinya masak gitu. Biasanya sih nenek-nenek memang hobinya masak ya teman Bro 2. Dan katanya Tio ya supaya apa namanya, supaya gak kelaparan aja gitu. Jadi langsung pintu kemana ajanya ada ke rumah neneknya. Boleh, boleh Tio. Thank you. Katanya dia mau request lagunya Yura Yunita dong. Kalau usah. Yang judulnya Tutur Batin. Boleh. Nanti bakal Oza puterin ya. Terus satu lagi kali Oza bacain sebelum masuk ke lagu. Ini ada dari Dina nih. Ada dari Dina yang ada di Tebet. Katanya kalau aku punya pintu kemana aja, aku pengen pintunya itu ke tempat liburan pas di hari Senin pagi. Jadi biar masuk kantor cuma absen aja. Wah, ini juga luar biasa nih. Idenya cemerlang ya. Jadi misalkan kamu punya pintu kemana aja, berarti kalau misalkan besok di hari Minggu kamu misalkan pengen ke Raja Ampat misalkan. Jadi langsung dibuka ke Raja Ampat, terus pulangnya langsung deh ke kantor kamu cuman absen doang. Wah, ide brilian. Thank you ya. Dina sudah ikutan topiknya di Pro 2 Hitlist pagi hari ini. Katanya dia mau dengerin lagunya Budi Doremi Melukis Senja. Boleh. Nanti bakal Oza cariin, Oza langsung puterin buat kamu ya. Tapi buat yang belum ikutan, masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti. Yang pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu juga bisa. Tapi hari ini ada topiknya teman Pro 2. Kalau kamu punya pintu kemana aja, kamu pengen kemana nih teman Pro 2? Kasih tahu Oza di 0811 800 105.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.
1: Halo Joy, kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa Joy?
2: Ayah gue kan dapet proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Masih di Pro 2 Hit List, teman Pro 2 masih barengan Oza sampai jam 12 siang nanti ya. Dan di Pro 2 Hit List kali ini nih lagi ngebahas tentang kalau misalkan kamu punya pintu kemana aja nih teman Pro 2. Kamu pengen kemana sih siang hari ini ya, kasih tahu Oza sekalian request lagu-lagu favorit kamu nih ya. Ada dari siapakah ini? Kak, aku mau request lagu dari Lala. Oh gimana maksudnya? Oh mungkin ini dari Lala kali ya, katanya kak aku mau request lagu. Katanya kalau aku ada pintu kemana aja, pengen ke luar negeri, biar kalau aku pengen liburan ke LA langsung bisa. Wah, pengennya ke Los Angeles dia ya. Katanya mau request lagunya si Lawan Seven yang terlewatkan. Boleh, nanti bakal Oza puterin. Ditunggu ya lagunya. Terus lanjut lagi. Mana tadi di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih. Ada Andi ya yang ada di Kerawang. Katanya kalau punya pintu kemana aja, saya mau buka pintu langsung ke kantor pas absen pagi, biar perjalanan saya cuma 3 detik bukan 3 jam. Waduh. Kayaknya Andi nih kantornya pasti di Jakarta nih ya. Soalnya perjalanan dari Kerawang ke kantornya kayaknya 3 jam nih. Katanya mau request lagunya Ziva Magnolia dong Oza yang judulnya Cukup. Boleh ditunggu ya. Ada Rina juga nih di Depok. Katanya kalau punya pintu kemana aja, saya mau buka pintu ke dapur restoran favorit. Katanya bukan buat nyolong makanan, tapi cuma mau lihat diskon. Boleh ya. Ini berarti diskon hunter nih Rina yang ada di Depok. Katanya mau dengerin lagunya ini dong. Run sama Salma Salsabil yang judulnya Hey Tunggu Dulu. Boleh ditunggu. Lagunya bakal Oza puterin ya. Nanti satu lagi kali ya, Oza bacain dulu yang sudah masuk. Ini ada Sari di Jakarta Timur. Katanya kalau aku punya pintu kemana aja, aku mau buka pintu ke kasur setiap habis kerja. Jadi pulang kantor langsung landing tanpa transit. Wah itu enak banget sih teman Pro 2 ya. Ketika kita udah capek di kantor, buka pintu kemana aja, langsung ke kamar, langsung di kasur, langsung rebahan. Waduh, itu nikmat mana lagi tuh ya, nikmat yang sangat mahal. Thank you Sari yang udah ikutan topik, katanya mau dengerin lagunya Firsa Bersari dong Oza yang judulnya Celengan Rindu. Boleh ya, gimana celengan kamu aman Sari ya. Buat yang lain yang masih mau ikutan, Oza tunggu di 0811-800-105 sampai jam 12 nanti ya. Kita lagi buka topik, kalau misalkan kamu punya pintu kemana aja nih teman Pro 2, kamu pengen kemana nih ya, kasih tahu Oza di 0811-800-105 dan kamu bisa ikutan request lagu-lagu favorit kamu pastinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Run featuring Salma Salsabil, teman Pro 2, dengan Hey Tunggu Dulu Ya, yang tadi udah di request sama teman Pro 2, pasti jadi Pro 2 hitlist. Lanjut lagi, gak usah bacain request ya, yang sudah masuk di 0811-800-105, teman Pro 2. Ini selanjutnya ada dari siapa kayak ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang katanya. Oke, ini ada siapa ya? Aku pengen tahu nih kamu namanya siapa, teman Pro 2. Ini ada dari Haidar katanya. Dia baru pertama kali join WA Pro 2 FM nih. Halo, selamat datang Haidar. Gimana kabarnya, sehat ya? Katanya, seandainya aku bisa punya pintu kemana aja, aku mau ke masa depan aku yang cerah. Karena mau menggapai cita-cita yang selama ini sedang diperjuangkan. Waduh, kita doain ya, semoga cita-citanya tercapai. Amin. Katanya mau sekalian request lagunya Anmes yang judulnya Hanya Rindu. Boleh, nanti diputerin ya. Katanya kirim salamnya buat penyiar dan juga seluruh tim penyiar Pro 2 FM. Mantap katanya. Oke, thank you buat Haidar yang ada di Citayam Depok. Katanya kalau punya pintu kemana aja, dia pengen ke masa depan. Wah, luar biasa. Ada lagi nih yang ikutan syarah di Jakarta Timur. Katanya kalau punya pintu kemana aja, aku mau umroh bolak-balik tanpa harus antri. Ya, tanpa keluar duit juga berarti ya. Wah, ini idenya luar biasa nih. Dia memanfaatkan pintu kemana aja untuk beribadah. Aku mau request lagu Veronica Echo Show. Terima kasih saat selalu. Ya, sayang banget Veronica Echo Show gak bisa diputerin di Pro 2 FM ya. Karena kalau kamu mau dengerin lagu-lagu yang kayak gitu, dengerinnya di Pro 4 FM. Tapi thank you untuk Syarah yang udah ikutan topik ya. Mungkin kalau kamu mau request bisa langsung WhatsApp aja request lagu yang lainnya. Oke, lanjut lagi di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Ada dari siapa ini? Apa ini namanya? Sebentar. Ada dari Nina nih ya. Ada dari Nina di Tangerang Selatan. Katanya kalau aku punya pintu kemana aja, aku pengen pintu kemananya aja itu ke pantai setiap hari Senin pagi. Biar lupa katanya kalau masih hari kerja. Wah, ini juga jadi kayak liburan sebentar aja gitu ya. Jadi sebelum masuk kantor ke pantai dulu gitu. Baru abis itu ke kantor. Luar biasa ya. Thank you Dina yang ada di Tangerang Selatan. Lanjut lagi. Ada Dewi di Bogor nih. Katanya kalau punya pintu kemana aja, aku pengen pintu itu ke salon, jadi keluar-keluar langsung cantik tanpa antri. Wah, boleh. Ada lagi Agus di Jakarta Barat. Katanya kalau punya pintu kemana aja, pengen pintunya ke stadion pas tim favorit saya lagi menang. Wah, ini kayak gue nih. Kalau misalkan, gue pengen punya pintu kemana aja tuh, gue pengen ini ke Amerika ya, jadi bisa langsung nonton Piala Dunia. Dan yang terakhir ya, ada Yusuf di Bekasi. Kalau misalkan punya pintu kemana aja, aku pengen buka pintunya ke hari gajian katanya. Kalau udah masuk balik lagi ke hari ini. Wadidaw. Ide yang bagus juga tuh Yusuf ya. Tapi thank you buat seluruh teman Pro 2 yang udah ikutan topik di siang hari ini ya. Nanti bakal lanjut lagi pastinya di Santai Siang Weekend.

0: Weekend.
1: Santai Siang Weekend.
2: Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti. Jadi buat kamu yang pengen tahu informasi-informasi terupdate, apalagi dari ajang Piala Dunia 2026, nanti bakal gue kasih semua buat lo, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Mahal ini teman Pro 2 dengan sial. Mudah-mudahan seluruh teman Pro 2 yang lagi dengerin gue siaran siang hari ini gak kena sial ya teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya gue tadi pagi udah kena sial deh. Ya mudah-mudahan tidak terkena atau tidak menular ke teman Pro 2 ya. Amin. Nah teman Pro 2, ini di hari ini katanya Jakarta bakal sedikit gelap gulita teman Pro 2. Karena ini listrik di Jakarta akan dipadamkan pada hari ini ya, hari Sabtu 13 Juni 2026 selama 60 menit dari jam 20.30 sampai dengan jam 21.30 untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup teman Pro 2. Jadi Pemprov DKI Jakarta nih akan memadamkan lampu pada hari ini ya, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup. Dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup nih, Bapak Dudi Gardesi ini mengatakan kegiatan tersebut merupakan ajakan untuk menghemat energi sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon teman Pro 2. Jadi nanti yang akan dipadamkan ya, ini untuk tempat-tempatnya adalah di rumah sakit, puskesmas, dan juga fasilitas kesehatan lainnya ini tidak ikut dipadamkan sehingga tetap beroperasi normal teman Pro 2. Nah ini kalau yang dipadamkan nih ya, ini di Jakarta Pusat di Jalan Jenderal Sudirman, Duku Atas ya, Gedung Sampurna Strategik, ada juga MH Tamrin, ada kawasan Medan Merdeka Barat termasuk depan Istana Presiden, ada juga Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika. Kalau di Jakarta Barat itu di Jalan Dan Mogot, Jalan Kemanggisan Raya, ada juga Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kalau di Jakarta Selatan nih yang bakal dipadamkannya dalam rangka Hari Lingkungan Hidup teman Pro 2, ini ada di Jalan Prapancaraya, Gerbang Pemuda, dan juga Jalan Asia Afrika, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Rasuna Said, dan juga Gedung Wali Kota Jakarta Selatan. Dan di Jakarta Timur nih, Jalan Dr. Sumarno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan juga Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Dan di Jakarta yang akan kena pemadaman dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup, ini Jalan Yosudarso, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan juga Kompleks Kantor Wali Kota Jakarta Utara. Itu dia teman Pro 2 ya. Jadi kegiatan ini merupakan ajakan untuk menghemat energi sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Weekend teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 2 siang nanti ya. Dan sekarang waktunya gue ngasih tahu nih teman Pro 2, buat lo mungkin yang ketinggalan nonton Piala Dunia tadi pagi ya teman Pro 2. Ini Amerika Serikat ya akhirnya bisa menang telak nih atas Paraguay teman Pro 2 dengan skor 4-1. Dan Amerika Serikat ini tampil dengan dominan ya, dan juga menaklukkan Paraguay dengan skor yang cukup telak 4-1 di laga grup D Piala Dunia 2026. Volarin Balogun ini mencuri perhatian lewat 2 golnya, sementara Giovanni Reina ini ikut menutup kemenangan meyakinkan tim berjuluk The Stars and the Stripes tersebut. Jadi hasil ini menjadi modal penting nih bagi Amerika Serikat ya dalam perburuan tiket ke fase berikutnya. Kita lihat apakah Amerika akan lolos dari fase grup D ya teman Pro 2 di Piala Dunia 2026, ataukah harus jadi penonton aja nih karena Amerika Serikat ini menjadi tuan rumah, harusnya bisa lebih panjang nih teman Pro 2 lajunya, ya gak sih?

terbaik kamu. One Direction teman Pro 2 dengan History yang baru saja kamu dengerin di 105 FM Pro 2 Jakarta. Kira-kira negara mana ya teman Pro 2 yang bisa membuat History pada Piala Dunia di tahun 2026 nih teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa juga nih, saya mau ngingetin ya untuk jadwal Piala Dunia selanjutnya. Asik. Ini di hari Minggu dini hari ya, alias nanti malam teman Pro 2, di jam 2 malam ini bakal ada pertandingan antara Qatar melawan Swiss teman Pro 2. Dan bakal ada big match nih ya untuk besok di Minggu 14 Juni teman Pro 2, karena pertandingan hari Sabtunya udah kelar semua ya. Ini di jam 5 pagi bakal ada big match antara Brazil melawan Maroko. Wah, ini menurut gua salah satu pertandingan yang cukup berat buat Brazil, karena di pertandingan sepak bola, pertandingan di laga pertama itu adalah pertandingan yang paling berat teman Pro 2. Dan apakah Brazil ini sukses mengalahkan Maroko? Soalnya Maroko ini top juga teman Pro 2. Kalau kamu ingat di Piala Dunia tahun lalu, ini Maroko bisa mencapai semifinal teman Pro 2. Luar

Swiss, Brazil, Maroko akan dimenangkan oleh Brazil, Haiti, Skotlandia akan dimenangkan oleh Skotlandia, dan juga Australia melawan Turki akan dimenangkan oleh Turki, teman-teman berdua. Kita lihat aja nanti ya apakah ramalan gue benar atau salah nih.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yahya teman Pro 2 dengan Keep You Safe teman Pro 2 yang barusan kamu dengerin di 105 FM Pro 2 Jakarta. Lagu ini kayaknya cocok juga nih ya buat jagoannya Timnas Indonesia yang hari ini baru saja melangsungkan pernikahan teman Pro 2 back Timnas Indonesia. Justin Hubner teman Pro 2 ya. Kalau misalkan gue lihat di Instagramnya Justin Hubner, ini Justin mengucapkan akad itu dengan sangat lancar dan satu nafas teman Pro 2. Luar biasa dengan bahasa Indonesia. Salut sih gue ya sama Justin Hubner, masih muda, berprestasi, berkualitas dan mendapatkan pasangan yang juga luar biasa menurut gue. Layaklah Justin Hubner dan juga Jennifer Koppen mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warohmah teman Pro 2. Dan mudah-mudahan ya nanti segera diberikan momongan dan bisa menjadi next pemain Timnas Indonesia ya, gak kalah jago seperti bapak ya teman Pro 2. Ya gak sih? Kalau misalkan nanti anaknya Justin Hubner dan juga Jennifer Koppen, misalkan yang cowok, gua rasa sih bakal jadi pemain bola nih teman Pro 2.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: City.
1: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
2: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
1: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
2: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
1: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
2: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
1: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
2: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
1: Asik, semoga sukses juga, Clara.
3: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
4: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting, entah itu buat personal branding atau pencitraan.
3: Iya sih, tapi jadi males aja.
4: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang, atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
3: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
4: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
3: Oke, makasih Nick.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 12 siang nanti ya. Ini buat kamu yang suka banget sama game Subway Surf ya. Ini ternyata Bali resmi menjadi destinasi terbaru dari World Tour 2026 di Subway Surfers nih, teman Pro 2. Jadi lewat update yang berlangsung pada 1 sampai dengan 21 Juni nih, jadi SYBO Games ini menghadirkan suasana Pulau Dewata lengkap dengan karakter baru bernama Lestari, teman Pro 2. Remaja 15 tahun ya, yang terinspirasi dari budaya dan juga alam Bali nih. Jadi gak cuma Lestari, update ini juga membawa karakter Golden Guardian di outfit terbarunya, teman Pro 2. Hingga hoverboard bertema Bali, dan kehadiran Lestari pun ini jadi sorotan karena menjadi representasi Indonesia di semesta Subway Surf yang dimainkan jutaan pemain di berbagai negara, teman Pro 2 ya. Wow. Kalau kamu suka main kereta-keretaan tuh yang loncat terus ke kanan ke kiri, nah itu teman Pro 2 gamesnya ya. Dan sekarang udah ada destinasinya, yaitu Bali. Wah, gue gak bisa bayangin sih ya, misalkan nanti ada destinasinya Jakarta, itu dia pakai referensi MRT sama LRT. Kayaknya lucu kali ya teman Pro 2.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

2 dengan In My Blood yang harus mengakhiri perjumpaan kita di siang hari ini ya. Thank you banget teman Pro 2 buat yang udah dengerin Oza dari jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Kalau begitu, waktunya Oza pamit teman Pro 2. Have nice weekend dan bye-bye teman Pro 2.

0: Sore teman Pro 2, welcome back to your favorite show Indonesia Top 20 Jakarta with your host Edi Tama. Nemenin lo di hari Sabtu ini teman Pro 2, buat lo semua yang lagi enjoy dengan weekendnya, menikmati weekendnya, gua bakal nambahin kenikmatannya nih. Karena gua udah siapin 20 lagu Indonesia pilihan yang tentunya sudah dikurasi oleh MD kita, Oza. Dan untuk edisi kali ini teman Pro 2, ada satu lagu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu yang sudah cukup lama menemani kita di Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu dari Perunggu dengan Pikiran Yang Matang harus keluar dan tergantikan oleh new entry kita di posisi ke-20. Sebuah lagu spesial yang dirilis bertepatan dengan ulang tahun anniversary ke-30 Sheila on 7. Terasa spesial karena ini mengangkat juga fenomena orang-orang yang mungkin makin sulit buat membedakan antara keinginan dan juga kebutuhan. Menarik buat kita denger ya. Alright, langsung aja. Ini dia new entry kita. Ada satu lagu yang menempati posisi ke-20 di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 20.

0: yang menempati posisi ke-19. Dua minggu berada di chart Indonesia Top 20 Jakarta. Satu lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ini sebuah lagu yang masih diproduseri oleh Petra Sihombing dan kabarnya juga menjadi sebuah penanda era barunya Bernadia. Waduh, menarik ya. Alright, kita bakal move ke posisi ke-18 untuk edisi minggu ini, teman Pro2. Satu lagu dari Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

Ini salah satu lagu yang cukup menarik buat gue sendiri, teman Pro 2, di mana salah satu liriknya penggalan di lagu ini ada lirik yang berkata, manusia kecil tapi besar sombongnya. Ini mungkin jadi pengingat buat kita semua, teman Pro 2, dan juga menjadi tamparan halus ya. Mungkin di tengah ambisi dan juga ego kita sebagai manusia, kita harus tetap selalu rendah hati ya. Well, itu dia teman Pro 2, Raim Laude dengan Ikro yang menempati posisi ke-17. Sekarang kita move ke posisi 16, satu peringkat di atasnya. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. No.

0: salah satu lagu yang mungkin kalau lo dengerin ya, vibes-nya tuh paling enak kalau lo dengerin ketika sedang berkeliling Jakarta, ya kan? Kira vibes-nya tuh kayak, kalau menurut gue, ini gambarin anak Jaksel abis, ya. Ya mungkin buat sebagian orang juga relate banget, gimana jalanan Jakarta yang macet. Tapi kalau kita bayangin juga, ini vibes-nya tuh ala-ala California gitu. Yes, satu lagu dari Farel Hilal dengan Keliling, menempati posisi 15 di minggu keempatnya di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita move ke posisi 14. Satu lagu yang sudah cukup lama menemani kita juga di Indonesia Top 20 Jakarta. This is Dia dengan
1: Number 14.

0: adalah Indah Kus, Malu-Malu, menempati posisi 13 di minggu ketiganya di Indonesia Top 20 Jakarta, teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang kalau edit terawang-terawang nih ya, kayaknya bakal tetap naik untuk beberapa minggu ke depan. Tapi who knows ya, kita gak ada yang tahu ke depannya akan seperti apa nih. Jadi kita bakal move dulu ke lagu selanjutnya. Di posisi ke-12, satu kolaborasi dari Tohpati dengan Fabio Acer dengan Cinta Kita.
1: Number 12.

0: Chart Indonesia Top 20 Jakarta, ada satu lagu dari Liodra dengan Teganya Kau, menambah di posisi ke-11 di Indonesia Top 20 Jakarta. Nah, sebelum gua bakal lanjut ke posisi 10 untuk edisi minggu ini, gua bakal kasih recap dari posisi ke-20 sampai posisi ke-11 di Indonesia Top 20 Jakarta edisi minggu ini. Di posisi 20, new entry kita untuk minggu ini, Sheila on 7 dengan Sederhana. Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan di posisi ke-19. Di posisi 18, Bermimpi dari Mahalini. Posisi 17, Ikro dari Raim Laude. Senja Sudut Kota by Samuel Cipta berada di posisi ke-16. Di posisi ke-15, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 14, Dia dengan Ea. Menempati posisi 13 di minggu ini, ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Tohpati dan Fabio Acer dengan Cinta Kita mengunci posisi 12 di minggu ini. Dan di posisi 11, Liodra dengan Teganya Kau. Yes, itu dia teman Pro 2. Lagu-lagu yang berada di posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Sekarang, gue bakal spill siapa lagu yang mengunci posisi 10 untuk edisi minggu ini. 14 minggu berada di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia, Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: satu lagu yang cukup lama menemani kita di Indonesia Top 20 Jakarta, dan di minggu ini menempati posisi 9. Kita lanjut ke posisi 8, ada satu lagu dari Dimansyah Laituba dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: Indrawari yang menempati posisi 7 di minggu keempatnya di Indonesia Top 20 di Jakarta. Ini satu lagu yang menurut gue cukup romantis, tapi kayak gak lebay gitu ya. Ini mungkin momennya kayak ketika lu udah menemukan seseorang yang tepat, jadi 1000 kali pun akan lu lakuin gitu kan, demi dia, ya gak sih? Alright, kita bakal move ke posisi 6 untuk minggu ini teman bro 2. Ada satu lagu yang sudah mengunci, satu lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 6.

0: Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Sebuah lagu yang mungkin relate banget buat lo semua teman bro 2 yang sedang berada di sebuah hubungan yang kelihatannya tuh masih bertahan gitu ya secara fisik, tapi perasaannya sebenarnya udah mulai berubah, udah menjauh perlahan gitu ya. Jadi ini cocok banget buat lo ya. Dan lagu ini juga menjadi pembuka ya untuk album terbarunya Ivan Seventeen yang berjudul Resonance. Alright, kita move ke lagu selanjutnya. Lagu yang bisa dibilang lagunya Gen Z nih untuk sekarang. Yes, ini dia teman bro 2, menempati posisi keempat untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. This is NPD, Sempurnanya Aku.
1: Number 4. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: panas-panas ya. Mungkin ini kata yang tepat untuk ngegambarin persaingan yang ketat banget di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Dan sebelum gua kasih tahu siapa juara kita untuk edisi minggu ini, kita bakal recall dulu ya posisi ke-10 sampai runner up atau posisi 2 untuk edisi minggu ini. Kita mulai di posisi 10, ada Nadiba Salamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 9, Mahalini, Kemarilah Tenang, Agar Selama-Lamanya dari Diman Syahlai Tupa mengunci posisi ke-8. Di posisi ke-7, Seribu Kali dari Ghea Indrawari, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya by Nuka di posisi ke-6. Di posisi ke-5, Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen. NPD dengan Sempurnanya Aku di posisi ke-4. Di posisi ke-3 ada Tohpati dan juga Nadiba Salamah dengan Semusim. Dan posisi ke-2 kita di Indonesia Top 20 Jakarta ada Titik-Titik di Ujung Doa by Sal Priadi. Okay. Sekarang kayaknya waktunya ya buat gua spill, gua kasih tahu ke lu siapa posisi nomor 1 kita di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ada satu lagu yang sudah bertahan selama 6 minggu lamanya di Indonesia Top 20 Jakarta. Selamat kepada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret menjadi juara kita di Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini.
1: Number 1.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bersama Kangga.

Fei Prada nemenin kamu di sore hari ini, di weekend ini ya. Dan pastinya di International Top 20 Jakarta, 20 lagu yang masuk chart di minggu ini, lagu-lagu terenak pokoknya ya, dari seluruh dunia. Tapi gue pengen ngucapin dulu untuk selamat tinggal kepada dua lagu yang sayangnya harus cabut

0: Das ini juga new coming kita yang baru masuk di chart. Nah, kira-kira dia bisa nggak ya nanti melanjung tinggi gitu ya, karena Olivia Rodrigo juga keren banget. Anyway, kita move on ke nomor 18. Sekarang ada Blackpink with Go.
1: Number 18.

gue puterin Somber with Homewrecker. Waduh, di nomor 17 sama bro 2 masih stay di nomor 17 di minggu lalu juga. Dan sekarang kita langsung aja ke nomor 16 yang kemarin rame gitu ya. Bahkan sampai hampir dimintain foto sama salah satu selebgram, tapi sayangnya ditolak lagi. Ada Harry Styles with Aperture at number 16.

0: gue Davi Prada. Di nomor 15 barusan ada Tad McRae with Nobody Is Girl. Ini udah 8 minggu ya di chart, tapi masih stay di nomor 15 nih. Tapi di nomor 14 ini ada lagu yang magical banget, karena baru 2 minggu di chart, dari New Coming di minggu lalu tiba-tiba langsung ke nomor 14. Ada Bruno Mars with Risk It All.
1: Number 14.

0: 13, baru 3 minggu di chart udah hampir masuk top 15. Wih, gokil. Oke, kalau gitu teman berdua, kita langsung move on juga ke lagu berikutnya. Ini lagu yang waktu itu sempat viral di mana-mana, speed up versionnya. Ada nomor di 12, Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Number 12.

Just Might, teman bro dua. Dan ini baru 6 minggu di chart, udah hampir kayaknya ini bakal naik terus sih, karena di minggu lalu tuh di nomor 10, sekarang nomor 9. Alright? Kalau gitu, sekarang kita move on ke nomor 8. Ada Sienna Spiro with Die on This Hill. Number 8.

0: Warren with Eternity. Ya, sayang sekali ini lagu di minggu lalu di nomor 2 tapi harus turun di nomor 7 karena udah lama juga sih, udah 14 minggu di chart ya. Terus habis itu sekarang kita move on ke nomor 6. Perempuan yang sempet main ke Indonesia, ada Ray, Where Is My Husband?
1: Number 6.

0: lagu yang udah 11 minggu di chart masih kuat nih di nomor 5. Olivia Dean with Man I Need. Emang ini jadi lagu juga anthem buat gue sih. Tapi Woman I Need ya, bukan Man I Need. Rada serem kalau misalkan Man I Need juga. Oke, sekarang kita move on ke nomor 4. Di nomor 4 ini adalah mantan nomor 1 di minggu lalu. Ada Taylor Swift with The Fate of Elia yang harus turun ke nomor 4.
1: Number 4.

0: cuman berselang satu lagu aja kita ketemu lagi sama Olivia Dean. Emang lagunya enak banget, emang pro 2. Naik dari nomor 7 di minggu lalu, sekarang ke nomor 3. Calon-calon lagu-lagu yang bakal naik ke nomor 1 nih. Coba kita lihat aja ya, tapi kita langsung aja move on ke nomor 2. Ini juga salah satu lagu yang enak banget, gue suka banget, gue repeat replay terus. Di nomor 2 ada lagu yang dari nomor 8 di minggu lalu, Kehlani with Folded.
1: Number 2.

0: tinggal 1 jam kebelakangan ini. Dan kita bakal ketemu lagi minggu depan di chart berikutnya Terbang Bro 2. Dan pastinya gue bakal seru-seruan lagi di chart berikutnya, karena lagu-lagu sekarang udah pada enak-enak semua ya. Dan gue pengen terima kasih juga kepada Oza, our soundman, dan juga editor. Asik. Untuk para label juga terima kasih. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu. Bye-bye.
1: Waktunya sore ceria.

109 FM Radio Jakarta. Selamat sore. Halo. Betul lagi ya bersama Kangga sore hari ini di edisi weekendnya sore ceria. Kalau tadi udah dengerin chart Jakarta untuk lagu-lagu paling banyak kamu request ya. Sekarang kita bakalan lanjut dengerin lagu-lagu yang tentunya seru-seru sampai jam 7 nanti gue bakal nemenin lo ya. Udah dibuka sama Bilal, sekarang gue punya Rizwan dengan Tak Satunya.

Selamat malam Pemprov 2 Jakarta. Yes, masih bareng sama Angga dan juga nemenin lo di sore ceria. Dan sore hari ini pasti banyak yang masih apa ya, masih tensinya itu ke Piala Dunia gitu ya. Walaupun kemarin sempat ada berita juga kalau misalnya Piala Dunia 2026 ini belum memberikan lonjakan signifikan bagi sektor perjalanan dan juga perhotelan. Seperti yang diperkirakan, tingginya harga tiket pertandingan, mahalnya tiket pesawat, kendala visa, serta lokasi pertandingan yang tersebar di 3 negara buat minat perjalanan jadi menurun ya. Data menunjukkan pemesanan penerbangan dari Eropa ke kota-kota tuan rumah Piala Dunia turun rata-rata 3,8%. Sementara pemesanan New York menjadi lokasi final merosot 15,8% dibandingkan tahun lalu. Nah, Asosiasi Hotel New York juga memangkas proyeksi jumlah pengunjung dari 1,2 juta menjadi sekitar 500 ribu orang dan menurunkan estimasi pendapatan hotel terkait turnamen hingga 60%. Aduh, apalagi harga dolar lagi naik ya. Jadi kayaknya paling benar adalah nonton di TVRI aja tempat berdua. Atau juga kalau pengen sambil rebahan-rebahan gitu ya, sambil membayangkan pertandingan, lu bisa debar aja, denger bareng gitu. Di siarannya RRI juga ada gitu. Jadi waduh, lengkap banget lah pokoknya. Yang penting seluruh dunia bisa merasakan kegembiraan sepak bola. Nanti bakal gue kasih tahu deh kira-kira jadwal pertandingan selanjutnya itu negara mana sama negara mana, jam berapa ya.

Selamat FM Radio Jakarta. Aduh, ada Agnes Monica dengan Rindu ya. Spesial buat lo yang lagi ngerasa rindu terhadap sesuatu. Selamat menikmati rindu. Kadang-kadang rindu itu enak juga sih dinikmati. Kalau udah nggak rindu, ya berarti udah, ya udah gitu. Karena ya namanya rindu biasanya kan ada sayang, ada cinta gitu. Kalau udah enggak kayaknya ya berarti udah enggak ada cinta dan enggak sayang. Apa sih? Kenapa ngomongin itu malah ya? Ada, gue mau nyapa dulu deh buat siapa nih, ada Zulia di Jakarta. Yang lagi dengerin via RR Digital ya. Sebenernya minta lagunya Remuk. Boleh gak sih request? Kayaknya bukan jam request sih sebenarnya, tapi nanti coba ya. Tungguin aja sambil dengerin, siapa tahu nanti tiba-tiba surprise ada gitu lagunya. Ya udah. Buat lo teman berdua, tadi gue janji kalau mau ngasih jadwal untuk pertandingan sepak bola yang terbaru berdasarkan jadwal resmi yang udah diumumin gitu ya. Kalau kemarin udah nonton Meksiko lawan Afrika Selatan, terus juga Korea lawan Korea lawan kok gue lupa sih. Korea lawan apa kemarin teman berdua, coba ingetin gue ya. Terus nanti tanggal 14 Juni itu bakal ada Qatar versus Swiss, ada Brazil versus Maroko, ada juga Haiti versus Skotlandia, dan juga Australia versus Turki. Waduh. Apakah tim favorit lo udah tanding dan menang? Kalau emang udah tanding dan menang, mudah-mudahan sesuai perkiraan lo ya, bisa jadi juara Piala Dunia lah tahun ini paling enggak. Gimana?

Selamat FM Radio Jakarta, masih bersama Angga yang nemenin lo di sore ceria ya. Tentunya sampai nanti kelar di jam 7 malam teman berdua ya. Cuaca di Gambir cukup cerah teman berdua. Tapi yang gue heran adalah katanya ada kemungkinan bakalan hujan ringan nih di Jakarta Utara, terus juga di mana lagi nih? Jakarta Timur berawan, Jakarta Selatan berawan, Jakarta Barat juga berawan. Yang kemungkinan hujan tuh di utara dan juga Pulau Seribu teman berdua. Jadi buat lo yang ada di daerah situ mungkin bisa melipir atau menghindari. Walaupun enggak, tapi cuma hujan ringan sih, bisa jadi enggak hujan biasanya. Kalau tadi pagi di tempat gue sempat gerimis sedikit gitu, tapi cuma sebentar doang, sampai akhirnya sekarang cerah deh kayaknya. So, selamat menikmati malam minggu yang luar biasa harusnya ya.

Selamat siang FM Radio Jakarta, masih bersama Angga dan masih nemenin lu tentunya di sore ceria sampai nanti jam berapa coba? Jam 7 benar. Hari ini tuh hari Sabtu malam Minggu, jadi kalau lu pengen datang ke satu tempat tuh mungkin bisa nonton film yang lagi seru-serunya, yaitu judulnya Colony. Ini satu film Korea yang dibintangin sama gue takut salah nyebutnya, Ju Jin Yoon kalau nggak salah ya. salah satu artis Korea yang menurut gue cantiknya immortal gitu, sangat-sangat punya punya kecantikannya tuh awet banget gitu, sampai sama kayak Song Hye Kyo. Ada juga Ji Chan Wook, pacarnya semua orang yang suka sama Ji Chan Wook, karena setiap gue tanya itu pacar gue, pacarnya banyak banget. Ini film disutradarain sama yang menyutradarai film Train to Busan. Jadi filmnya seru sekali ketika lu bisa ngerasa banyak tribute film zombie di film Colony ini, teman berdua. Dan gimana ya? Kalau misalnya kamu ngerasa ini jadi salah satu film yang bisa bikin keseruan nonton bareng, ini pas banget sih Colony. Bahkan sempat menjadi film yang mendapatkan standing ovation ya di Cannes. Jadi buat lo yang suka banget film zombie, menurut gue ini film zombie bagus sih. Kalau suka Train to Busan, suka juga yang namanya Walking Dead, atau lo suka sama World War Z, ya ini lo pasti suka sama film ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam FM Pro 2 Jakarta. The host from Paufu featuring B Badui with Death Bat. Ya, teman Pro 2. Sekarang udah jam 17.58. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya buat lo yang menjalankan, teman Pro 2. Cuacanya sudah mulai gelap di luar. Jadi buat lo yang mungkin hari ini ada rencana buat malam mingguan, selamat bermalam mingguan. Kalau udah di jalan juga hati-hati ya. Jangan lupa juga buat apa ya, buat siap-siap dengan segala hal yang mungkin bisa bikin lo bikin lo, maksud gue kalau misalnya mau pergi ke tempat, sesuatu tempat, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Karena satu barang aja yang ketinggalan, waduh, bisa bikin lo jadi senewan gitu deh, ya gak sih? Ya kita bakalan ada satu lagu nih dari Yovie Widianto yang bakal menelus sampai nanti jam 7 sama gue di Sore Ceria.

Selamat FM Radio Jakarta, The Voice from David Guetta featuring Nicki Minaj, Afrojack with Hey Mama. Sekedar informasi teman berdua, karena hari ini tuh kemungkinan bakalan ada pemadaman lampu selama 60 menit. Jadi buat lo yang mungkin misalnya hari ini ngecas dulu deh kayaknya. Nanti dari mulai jam 20.30 sampai dengan 21.30 bakal ada pemadaman lampu selama 60 menit untuk merayakan Hari Lingkungan Hidup. Jadi aksi serentak di 5 wilayah Jakarta bukan sekedar simbol, melainkannya langkah nyata menghemat energi dan menekan emisi karbon. Seluruh bangunan, gedung kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beberapa gedung milik swasta, gedung komersial, pusat perbelanjaan, restoran, hotel, dan juga apartemen, yaitu di Jakarta Pusat ya, di Jalan Jenderal Sudirman, terus juga Jalan Medan Merdeka, Jalan Gerbang Pemuda, halaman kantor Balai Kota, kantor wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Selatan, dan juga Jakarta Barat ya, di Dadar Mogot, Prapanca gitu. Jadi segera ngecas dulu supaya lo nanti tetap bisa berkomunikasi tuh berdua.

Selamat FM Radio Jakarta, sudah hampir jam 7. Berarti gue harus pamit dulu ya. Bakal dilanjut sama Ucit yang bakal temen lu di Jaga Malam sampai jam 12. So jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya, di 105 FM Radio Jakarta. Gue pamit.

0: Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, grup K-pop Big Bang dikabarkan menyiapkan beberapa lagu menjelang tur dunia mereka untuk peringatan 20 tahun debut.

0: tersebut pada Agustus 2026. Dengan rencana sekitar 2 hingga 3 lagu yang kemungkinan dirilis sebagai single, dan proyek ini masih bisa berubah tergantung jadwal para anggota dan lebih realistis berupa single fisik ketimbang album mini karena waktu produksi yang terbatas.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Toronto, Kanada menghadirkan deretan musisi internasional seperti Alanis Morissette, Jesse Reyes, Michael Bublé, dan Nora Fatehi. Dan mereka menampilkan berbagai lagu termasuk Sirsir yang menjadi bagian dari perayaan resmi turnamen serta penampilan lagu kebangsaan Kanada, Oh Canada.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat turut memeriahkan oleh Katy Perry yang membawakan lagu Wonder bersama penampilan emosional dengan seorang anak bernama Tios. Dia membawakan lagu Wonder bersama penampilan emosionalnya. Serta tampilan pula Tyla dan juga Futter yang membawakan lagu Game Time dari album resmi turnamen.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Jaga Malam Weekend.
1: Info Pro 2.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam hari ini bakalan ditemenin bareng gue Ocit, teman Pro 2. Dan nanti gue bakal nemenin lu di jaga malam weekend sampai jam 12 malam, teman Pro 2. Dan seperti biasa, kalau misalkan di jaga malam, nanti lu bisa request di jam 10 malam, teman Pro 2. Jadi tungguin aja sampai nanti jam 10. Nanti lu bisa request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Masuk di hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026, teman Pro 2. Gimana nih buat lu yang tadi habis BTN Jakim ya, teman Pro 2, di hari pertama. Besok mungkin ada yang lagi persiapan buat besok di day 2 ya, teman Pro 2. Wah, gokil nih. Coba dong kalau misalkan yang tadi bisa sampai finish, teman Pro 2, coba ceritain, kasih tahu gua ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Masih bareng Oce Teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Nemenin malam minggu lo hari ini Teman Pro 2. Buat lo yang hari ini berhasil menyelesaikan BTN Jakim 2026 Teman Pro 2, kongres buat kalian semua ya. Gue udah lihat momen-momen di tweets dibagiin ya, para finisher-finisher yang menurut gue gokil banget. Mulai dari persiapannya, terus juga sampai pelaksanaannya, sampai hari ini ya Teman Pro 2, dan sampai finish ya Teman Pro 2. Dan banyak banget momen-momen unik di BTN Jakim 2026 tahun ini Teman Pro 2. Mulai dari yang pesertanya dulu yang ikutan, ada momen ikonik. Yang pertama yang paling gua highlight adalah ada satu peserta yang bisa dibilang ini luar biasa semangatnya. Dia tuh walaupun ada keterbatasan tapi masih mau ikut dan juga masih punya semangat yang sama teman-temannya yang lainnya Teman Pro 2. Jadi dia tuh naik kursi roda dan jadi perhatian juga di BTN Jakim hari ini Teman Pro 2, karena dengan keterbatasannya dia mampu finish Teman Pro 2 di hari ini. Wow, gokil banget buat kakaknya. Salam dari Ocit Pro 2 FM Jakarta. Teman Pro 2, kamu keren banget dan kamu sangat menginspirasi banyak orang. Gak cuma kakaknya yang dari kursi roda, ada juga satu pelari, gue lupa namanya. Dia juga ada keterbatasan gitu ya, tapi tetap dengan tongkatnya itu Teman Pro 2 berhasil menyelesaikan finish hari ini Teman Pro 2. Gak cuma itu aja, tapi juga ada yang dibagiin di momen di TikTok. Ada dua ibu yang lagi hamil, kalau gak salah 2 atau 3 ya, yang berhasil finish hari ini Teman Pro 2. Walaupun bawa baby di dalam perutnya gitu ya, itu gak jadi halangan gitu ya. Semoga nanti pas lahiran lancar, dan juga mungkin dari situ nanti si babynya udah punya kemampuan lari pace yang tinggi gitu ya, langsung pace 5 gitu ya, umur 1 tahun. Wah, gokil banget ya. Wah, seru banget Teman Pro 2. Kita lihat aja nanti buat besok di day 2-nya Teman Pro 2 kira-kira gimana dan keseruannya gimana Teman Pro 2. Mungkin ada yang ikutan juga hari ini ya di day 1-nya Teman Pro 2. Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

Roslyn FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng Oci teman Pro 2. Dan sekarang kan tanggal 13 Juni 2026 ya. Nanti jam 8 malam, jam 8.30 tepatnya, bakalan ada pemadaman lampu di beberapa titik di Jakarta teman Pro 2. Kenapa sih dimatiin? Apakah karena lagi sering mati lampu nih ya teman Pro 2 di daerah rumah lu gitu ya? Bukan, bukan karena itu. Ini karena memperingati Hari Lingkungan Hidup. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan join gitu ya teman Pro 2 untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup, boleh banget kalian bisa matikan atau padamkan lampu rumah atau kamar teman-teman gitu ya. Jangan rumah orang lain atau kamar orang lain teman Pro 2. Dan itu kurang lebih 1 jam durasinya. Jadi dari jam 20.30 sampai 21.30 atau setengah 10 teman Pro 2. Ada beberapa titik di Jakarta yang bakalan dimatiin lampunya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ngelihat Jakarta kok lampunya mati gitu ya, bukan karena mati lampu, tapi ada perayaan memperingati Hari Lingkungan Hidup gitu teman Pro 2. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2, kira-kira siapa yang mau ikutan untuk merayakan Hari Lingkungan Hidup teman Pro 2. Langsung aja. Oke, let's go.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemanin bareng Ocit, teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Dan masuk jam 8 ini, gue bakal puterin lagu yang pastinya enak banget buat tuh yang lagi di jalan buat malam mingguan, teman Pro 2. Dan jangan lupa nanti jam 10 juga ada jam request, jadi buat lu yang pengen request nanti bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gue mau tahu nih, yang lagi di jalan buat malam mingguan hari ini, kalian pengen kemana dan bareng siapa sih, teman Pro 2? Siapa tahu kan ada yang sendiri, sama-sama sendiri gitu ya. Terus habis itu nanti kita kasih tahu nih, si A lagi sendiri, si B juga lagi sendiri nih, tempatnya kebetulan sama gitu kan ya, teman Pro 2. Langsung aja kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat tuh yang warga Jakarta atau mungkin lu warga Jabodetabek, teman Pro 2. Kali ini lagi ada event tahunan Jakarta yang mungkin ditunggu-tunggu banyak orang nih, teman Pro 2. Yap, bener banget, itu Jakarta Fair. Wah, ada yang udah datang ke sana, teman Pro 2. Hari ini tuh hari ke berapa ya? Kalau nggak salah gue lupa lagi karena baru buka di minggu ini, teman Pro 2. Jadi masih awal-awal banget, masih anget-anget banget, teman Pro 2. Buat tuh yang pengen weekend mungkin bingung gitu ya, pengen kemana gitu ya, teman Pro 2, lu bisa aja keluarga lu mungkin ke Jakarta Fair, teman Pro 2. Ada yang udah pernah atau mungkin ada yang gue warga Jakarta tapi gue belum pernah sama sekali ke Jakarta Fair. Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Rosli BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Kalau misalkan lu tiba-tiba dapat duit 118 kuatriliun hari ini teman Pro 2, itu gimana teman Pro 2? Perasaan lu gitu ya. Kalau gua sih kayaknya udah, ya gue udah jalan-jalan keliling dunia melewati samudra. Waduh. Gue udah mungkin naik Gunung Everest, melewati samudra dan juga Antartika gitu ya teman Pro 2. Wah itu sih kayak udahlah, gue udah gak mikirin gue harus kerja dan gue harus mikirin kayak besok harus bangun pagi di hari Senin kayak gitu mungkin ya. Dan itu si mimpi gua ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan satu orang ini dia enggak mimpi, tapi ini memang dijuluki sebagai triliuner pertama di dunia teman Pro 2. Itu dari Elon Musk yang punya kekayaan tembus sebesar 18 kuatriliun. Kuatriliun tuh berarti ada sekitar 1.350 triliun. 1 triliun aja gue belum pernah lihat, ini 1.350, wow. Pantes aja ya, dia tuh punya ambisi kayak pengen ke bulannya teman Pro 2 dari perusahaan SpaceX-nya. Dan banyak ambisi-ambisi dia tuh yang menurut gue kayak, nih orang kayaknya gak mikir duit nih, kayak buang-buang duit dan juga kayaknya ya pengen buat aja yang ada di otaknya gitu kan ya teman Pro 2. Kalau misalkan lu sekarang dibagiin 1 triliun aja teman Pro 2, kira-kira lu pengen bikin apa nih? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Oce, teman Pro 2 di jaga malam weekend ya, teman Pro 2. Dan kalau misalkan lu lagi lihat, kayaknya tetangga lu tuh kayak banyak yang lagi bangun rumah ya, teman Pro 2. Ya mungkin paling cepat atau paling lama, paling cepat ya sehari gitu ya. Kalau misalkan ini cuma benerin ya yang kecil-kecil aja. Kalau paling lama ada nih, gue cerita tetangga gue tuh bangun rumah. Ini bukan menjudge ya, tapi kayak asli gue tuh kan kalau di rumah tuh jarang gitu ya, kayak ya paling cuma sehari dua hari kayak gitu ya. Maksudnya tuh nggak sehari dua hari tuh kayak dari pagi sampai malam gitu di rumah, kayak ya kayak Sabtu Minggu lah, teman Pro 2. Terus tetangga gue tuh lagi bangun rumah. Gue tuh kalau liburnya kan bukan di Sabtu Minggu juga ya, teman Pro 2. Jadi di hari biasa aja kayak gitu. Nah ada satu hari gue tuh lagi istirahat di rumah gitu ya. Terus tetangga gue ini lagi bangun rumah, dan menurut gue kayak langsung kebangun gitu karena mereka tuh lagi getok-getok, terus ada suara potong keramik, terus ada suara tukang aduk semen segala macam lah. Akhirnya gitu gue kebangun, dan akhirnya hari itu tuh gue gak istirahat di rumah. Gue memilih untuk pergi keluar dan mencari tempat yang tenang supaya gue bisa ya seenggaknya istirahat lah ya, melepas penat gue, teman Pro 2. Dan di situ tuh tetangga gue tuh kayak hampir seminggu gitu lah ya. Itu menurut gue lumayan lama untuk membangun rumah gitu ya. Mungkin ada yang lebih lama, teman Pro 2, kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-101-05. Dan ngomong kalau misalkan ada pembangunan yang lebih lama dari ini, mungkin itu keren banget. Ada salah satu bangunan yang dibangunnya itu di 144 tahun. Wow. Dan itu baru selesai. Jadi 144 tahun tuh bukan usia dari bangunannya, tetapi 144 tahun tuh bangunannya baru selesai dibangun. Jadi pembangunannya tuh selama 144 tahun. Gua gak kebayang sih jadi tetangganya gimana, teman Pro 2. Ini tuh dari Menara Sagrada Familia, gereja tertinggi di dunia, dan baru selesai di kemarin, teman Pro 2. Wow, ini jadi salah satu situs bersejarah juga, dan menurut gue gokil banget dari arsiteknya ya. Dan gimana nih, teman Pro 2, lo udah pernah lihat belum? Kalau misalkan udah pernah lihat, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105.

Muslimah FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di malam minggu lo ini teman Pro 2. Dan kalau misal kemarin kita selalu dengerin kayak orang-orang bilang jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu ya. Teman Pro 2 kali ini ada girl group dari Indonesia lagi di teman Pro 2 yang baru aja merilis single debut mereka dengan nuansa dance pop berjudul Home Pimpa. Wow, gokil banget ya teman Pro 2. Ini nama grupnya Marbles, bener gak sih ini sebutnya Marbles ya? Kalau misalkan ada yang tahu gitu gimana cara nyebutnya, coba kasih tahu gue di WhatsAppnya Pro 2, teman Pro 2. Dan kalau misalkan kemarin ada Nona dan sekarang ada Marbles, wah menurut gue sih emang Indonesia ini kayaknya bakalan up lagi nih industri musiknya setelah Hipdut yang menurut gue kayak gokil, terus lagu-lagu timur yang asik banget buat dijogetin gitu ya. Sekarang ada girl group dan juga mungkin nanti ada boy groupnya teman Pro 2. Kita tungguin aja kira-kira industri musik Indonesia ini lagi gokil-gokil banget karena banyak banget musik-musik lokal, musisi-musisi lokal yang menurut gue gak kalah keren dibandingkan musik dan

Roslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin sama OC teman Pro 2 masuk jam 9 ini. Dan pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget buat temenin di malam minggu lo. Ini teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Oci teman Pro 2. Kan udah gue bilang, kalau misalkan Jakarta tiba-tiba mati lampu itu bukan karena PLN yang lagi matiin lampu gitu ya teman Pro 2. Tapi lagi ada perayaan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia gitu ya teman Pro 2. Jadi gimana nih tadi ada 1 jam beberapa ruas jalan di Jakarta, mungkin juga ada beberapa lokasi yang mati lampunya teman Pro 2 dari jam 8:30 sampai sebentar sampai sekarang nih baru aja dinyalain lagi kayaknya ya jam 8:30 teman Pro 2. Tadi gue lihat ada yang kaget juga nih, kok tiba-tiba Jakarta mati lampu. Aduh, mungkin gak dengerin gue kali ya, karena tadi gue ngasih taunya di awal banget gitu ya. Terus juga gue lihat tadi di luar gitu ya teman Pro 2, gue lihat-lihat Jalan Merdeka Barat nih kayaknya yang terang cuma RRI doang gitu ya, kayak videotronnya tuh terang banget teman Pro 2. Jadi kayak bersinar banget, bercahaya banget gitu teman Pro 2. Ya gimana ya, namanya juga lagi memperingati gitu kan ya. Ya dalam 1 tahun mungkin ada beberapa momen yang mungkin kita harus kayaknya memadamkan lampu terlebih dahulu gitu ya, untuk menyayangi bumi kita gitu ya. Waduh. Ya semoga dengan perayaan lingkungan hidup ini teman Pro 2, semoga lingkungan hidup kita lebih sehat, lebih damai, lebih sejahtera lagi teman Pro 2. Dan pastinya lebih nyaman untuk kita tempati.

Balik lagi bareng Oci Teman Pro 2 di Jaga Malam Weekend. Dan Piala Dunia FIFA 2026 resmi dibuka Teman Pro 2. Kira-kira siapa jagoan lu di tahun ini Teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi masuk jam 10 malam, artinya masuk jam request, teman Pro 2. Coba kasih tahu gue harus live TikTok atau enggak nih. Kalau misalkan banyak yang komen, gue harus live TikTok. Gue bakalan live TikTok. Kalau misalkan gak banyak yang komen, ya udahlah, kita bacain requestan yang ada di WhatsApp aja, teman Pro 2. Dan buat lo yang pengen request teman Pro 2 di malam hari ini, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT, teman Pro 2. Jadi nanti lagu-lagu lu yang udah di request bakalan gua puterin di jam 10 malam.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masuk jam request teman Pro 2. Sekarang lu bisa request lagu favorit lu untuk diputerin di malam hari ini. Jadi buat lu yang lagi ada di jalan sekarang nih ya, mungkin lagi macet-macetan, boleh banget langsung aja request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Kak, kecepetan kak, tolong pelan-pelan di 0811 800 105. Kak, masih kecepetan kak? Nih, dengerin ya, 0811 800 105. Dah, itu paling lama ya kayaknya teman Pro 2. Langsung aja sebutin nama lu sama lagu requestan lu, dan bakal gua puterin setelah lagu yang satu ini.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ini ada request yang udah masuk, teman Pro 2. Buat tuh yang mau request juga langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-800-105. Yang pertama ada yang minta lagunya Della Devina dengan Seumur Hidupku. Terus juga ada yang minta lagu Salma Salsabil dengan Berharap Pada Timur. Dan juga Naikila Tensi dan juga Jemsi dengan Kasih Aba-Aba. Wow, teman Pro 2, ini dia buat lu malam hari ini. Kita puterin dulu dari Naikila Tensi dan juga Jemsi, Kasih Aba-Aba.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit di jam request kali ini teman Pro 2. Dan buat lo yang masih mau ikutan, masih bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Gue mau bacain requestan yang udah masuk. Yang pertama, ada yang minta lagunya Judika nih, kayaknya dia tuh lagi bimbang gitu ya. Mungkin lagi di masa-masa sulitnya nih teman Pro 2. Ada yang minta lagunya Judika dengan Putus atau Terus. Terus juga ada yang minta juga, aduh gue bingung ya, mungkin bulan-bulan itu lagi banyak yang patah hati gitu ya, makanya dia tuh minta lagunya Nabila, Terpatah Terluka. Aduh, kamu nih kenapa nih kak? Coba dong ceritain gitu, ceritain sama kita. Kita, we listen, we don't judge ya. Mungkin lo kayak, aduh berat banget nih, dianya udah gak interest mungkin ya, udah nggak kayak awal deketin gue dulu, atau mungkin kayaknya ini dia lagi ada yang deketin juga, atau mungkin kayaknya dia udah nggak suka deh sama gue. Aduh kenapa tuh, kayaknya sedih banget nih kalau misalkan diceritain dia. Tapi nggak apa-apa, gue bakal dengerin cerita lu teman Pro 2 di malam hari ini. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Halo Sip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Tumam Pro 2, Davi Prada nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Tumam Pro 2 sampai jam 10 nanti. Dan 1 jam ke depan pokoknya bakal ada musik-musik yang bakal nemenin kamu non-stop 1 jam ini. Jadi sampai ketemu di jam 6, stay tune terus.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat lahir dan batin, dimudahkan Allah menjalankan semua aktivitasnya. Hari ini kita akan berbicara tentang menangis. Kenapa menangis penting? Karena mungkin kita semua manusia, dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam banyak hal menangis, dan tangisan beliau dilihat oleh sahabat. Kapan beliau menangis? Yang pertama ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Nabi menangis ketika membaca Al-Quran. Ada hadis yang lain dari Ibnu Abdillah bin Ash-Shikhr bahwa dari ayahnya bahwa dia melihat Nabi menangis ketika sholat. Pernah juga Nabi menangis diceritakan oleh seorang sahabat ketika beliau memimpin doa pada sholat gerhana, dan beliau menyampaikan, "Ya Rabbi, bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa umatku selama mereka memohon ampunan, maka ampunilah ya Allah." Jadi saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau memohonkan agar Allah mengampuni. Atau juga dalam kondisi-kondisi sosial, kondisi-kondisi psikologis yang wajar, Nabi juga menangis ketika suatu hari Nabi menangis ketika anaknya meninggal, atau ketika sahabat Utsman bin Mas'ud meninggal. Bahkan sahabat mengatakan, "Kami melihat kedua mata beliau berlinangan air mata." Jadi teman-teman, jika perlu menangis, menangislah. Tidak ada yang salah dengan menangis, panjang menangisnya, menangis yang berkualitas. Menangis karena Allah, menangis karena ada rasa kasih dan sayang di dalam diri kita. Ketika kita ittiba'ur Rasul, mengikuti apa yang Nabi contohkan dengan memperbanyak tilawah Quran, merasakan keagungan Al-Quran sambil membayangkan keagungan Allah bergetar hati kita, menetes air mata kita, maka itu sesuatu yang sangat spesial. Ketika kita menghadapi sebuah kondisi yang menggetarkan jiwa kita, kemudian mata kita berlinang air mata, maka itu sesuatu yang baik dan mungkin akan melahirkan banyak kebaikan. Jadi silakan menangis jika perlu. Menangislah dengan berkualitas. Selamat melanjutkan aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.
2: Eh, besok kampus kita ada acara donor darah loh. Kita ikut yuk.
3: Ih, gak mau ah. Takut, nanti jarumnya gede. Terus nanti aku kesakitan. Terus jadi kurang darah. Terus pingsan. Terus...
2: Eh, jangan overthinking gitu. Sakit sedikit aja kok. Lagian, darah yang diambil kan gak terlalu banyak. Jadi, selama kondisi kamu sehat, kamu gak akan kenapa-napa kok.
3: Serius tubuh kita gak akan kenapa-napa?
2: Iya dong, justru nih ya, donor darah tuh bagus buat diri kita. Soalnya, tubuh jadi menghasilkan sel-sel darah baru. Jadi lebih sehat, bisa bantu banyak orang pula.
3: Oh my god, aku juga mau woy bantu banyak orang. Kalau gitu, aku ikut deh.
2: Mantap, gitu dong. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya sebelum donor.
4: Donor darah bukan hanya soal membantu orang lain, tapi juga menjaga kesehatanmu sendiri. Yuk, rasakan manfaatnya dan bantu mereka yang membutuhkan.
5: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
6: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
5: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
6: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Info Pro 2.
1: Baik lagi di Info Pro 2 bareng gue, Davi Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, setelah Big Bang umumin gelar tur konser di Jakarta di tanggal 16 Januari 2027, kabarnya beberapa kamar hotel di area sekitar Jakarta International Stadium, JIS, sudah mulai penuh. Dan banyak yang sudah tidak tersedia untuk di tanggal konser tersebut. Wow.
0: Info
1: kedua, Olivia Rodrigo baru-baru ini mengungkapkan ke publik bahwa dirinya mengalami gangguan pendengaran yang cukup signifikan pada bagian telinga kirinya. Olivia menyatakan bahwa hampir sekitar 60% kemampuan pendengarnya di telinga kiri kini telah hilang. Dan hal ini disampaikan Olivia saat menjadi tamu dalam acara radio Kiss FM yang dibantu Taylor West dan Chloe Burrows.
0: Info
1: ketiga, Lisa menjadi sorotan hari ini usai penampilan di opening ceremony FIFA World Cup 2026 dengan membawakan lagu Ghost yang berkolaborasi dengan Anita dan Rema. Dan Lisa mencetak sejarah baru sebagai salah satu artis K-pop wanita yang tampil di acara tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa.

Sosmed FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua, Davey Prada. Ketemu lagi di hari ini bersama gue pastinya, Davey Prada. Akhirnya kita ketemu lagi, teman Pradua, setelah sekian lama. Dan pastinya gue bakal ngasih tahu juga buat kamu, teman Pradua, yang main ikutan di pagi hari ini dan seru-seruan bareng gue, karena gue bakal update banyak banget info-info yang ter-up to date yang siap nemenin kamu di weekend ini ya. Kalau gitu gue akan update dulu abis ini info cuaca seperti apa, teman Pradua. Dan hati-hati di jalan nih buat kamu yang lagi on the way. Alright, so stay tune terus.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet, lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Kelas FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waduh, di hari Minggu ini, teman Pro 2, kalau gue cek nih, kayaknya bakal ada hujan lagi. Menurut BMKG.go.id, teman Pro 2, hari ini bakal ada hujan ringan di daerah Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, sama Jakarta Pusat. Dan kalau misalkan di Jakarta Selatan, katanya malah akan hujan sedang, which is berarti hari ini rata nih hujannya. Wah, ya udah teman Bro 2, pokoknya dinikmatin aja hari ini gitu kan. Mungkin kamu beristirahat atau segala macam, boleh banget lah boy beristirahat aja. Dan pastinya kalau misalkan kamu ada beraktivitas hari ini, coba kasih tahu gue kira-kira lo bakal kemana teman Bro 2. Apa jangan-jangan lo ikut juga Jakarta International Marathon di pagi hari ini, yang gue lihat udah rame banget ya tadi di timeline threads tuh, kayak wah, pada lari, gokil deh, respect. Ada yang half marathon, ada yang marathon. Menurut gue lo jagoan sih. Karena berat cuy, half marathon asli. Gue nyobain kayak 2 kilo aja udah gak kuat sih. Coba deh kasih tahu gue di 0811 101 05 Tumpro 2, oke?

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Close my FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. Gue belum ngajakin nih buat kamu teman Broadway yang pengen ikutan sama gue. Bisa langsung merapat aja di WhatsApp 0811 800 105, atau juga boleh pastinya ke Instagram di @broadwayfmjkt ya teman Broadway. Terus juga buat kamu yang belum download aplikasi kita di RRI Digital, bisa langsung di download di aplikasinya di App Store dan juga di Play Store. Karena di sana bakal ada live chat yang kamu juga bisa ngobrol-ngobrol langsung di sana. Kalau gitu langsung di download, follow jangan lupa, dan ikutan seru-seruan di pagi hari ini.

0: ini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi move on ke jam 7 pagi. Kayaknya di jam 7 gue pengen ngasih tahu lo kalau misalkan ternyata udah ada triliuner di dunia ini, teman Pro 2. Aduh, gak kebayang gimana rasanya jadi triliuner. Kayaknya gimana ya? Kayaknya apapun yang gue mau pasti gue bisa beli gitu. Bahkan gue bisa bikin roket. Well, katanya Elon Musk resmi jadi triliuner pertama sih, teman Pro 2. Yaudah, nanti di jam 7 gue bakal bacain selengkapnya. Tapi kalau misalkan lo punya triliun dolar gitu ya, kira-kira lo mau pakai buat apa, teman Pro 2? Kasih tahu gue ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.